0: Alia, ¿cómo contar a Dambi?
1: Sí, da immigration. Harber me nunda skuraka. Kaira ge passport ka kanta vie me awa kani ma benum. Furtum hinga awa immigration.
2: Akan bapa nufan gina ruum kaira onda gua. Kaira nanti abah pes derawan. Nihar wara iru ajan. Kaira dem beran mikir ta.
1: Bapa es guli madu dani. Ekam darfla. Mama kame kodi fanan ta.
2: Kongka me kaira kurambe.
1: Ikala niat dia men mama aku immigration ato. Ewa aku bapa katno punecce. Papa ikannya no, ikau kata esno puna tinggi.
2: Ekiwe, kikro mama kaira gua ni tanat dia.
1: Itan dia darfula riti no outfo tinghata. Mada mama aku dia ama, efengi mihun dia ni.
2: No outfo libana no bookshop omas kiwe tanat dia.
1: Darfulo, mama puna anu fahungge. Darfula fara pod surprising erun di ben. Emira kerja.
2: Bapa han kanta ka haiya dia.
1: Tapi bapa ini aspun apa? Mama kekak huri ye. Kikurang immigration ke wahang kapunam bi?
2: Bapa kata ayam bunam bi akhirnya bani.
1: Kaira, dia baru suamu ko bunyum bunah ko ingat apa lah? Fahum huri awak ke kia deh nama? Ei bapa. Hingga teri ada. Bunanta, itu aswanding kaira horbal. Eka ugaat kesmi wahakanu pune. Inge, hamu emmi dua he. Mama kfaratun, warapudu surprise li pene. Kaira esha bappesha demi huna.
2: Okay, hembianu bunana.

0: about it.
1: Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. May Arwan Malik Ule Tamiharu, Salis Suar, Rais Ibrahim Nasir Uga Verikam, Dimun Pizarro, Malik Yatim Kujigo to Gasa, Kia Wagon, Malikan Rule. Duhak Sargon, Rais Ujumuria Kabadal Nupurum. NS Varam Mohimu Kantake Huragan, Arwan Ekibata Patukuran Ulegan Wagan, then you Fusat, Lugun Kamataka or Brush Kurdano. Arwan Uga Zavaji Haya Fishman Navas Taker at the end. Noeg fesiye maadeng hong tiri pula. Alwono kusaka bi mi doktoru ka price sino ko alwono uberi sao baki. Alwono dabu pura kamen nonge. Alwono ke original identity ke lego ta formula ko nai ekte ka hesiye tum maale buruma ki alwono maale bohti bohti kaar me apu siya na. Mahrumaan jehen kam kam maumoro very kamen sao alwono dabu pura kamen. Then bagutu ke bagutu me sao alwono faha kollani. Mawamud beri kamu ke mahadeg ulama deh kaya dewan piye bahi ke selalunya usaha ini me diwaraj jek kome beri kamu me kome bahari galunya dana ekamal tuah kusmi lappe algunu me mihen tiba dunia ngam mihun nang efflet libi fa anes kime de berum anefflet libi mihen dar algunu kugani apa barang hal mihen tu algun mahadeg nurani raktesegi algunu ke boleh hatar darinna balat taja tiem pujjat terah Islami syariah ruminganu ejja algunu tamiharo. Nuradi eksari yang beruk sahabatnya Rasulullah dan hadisnya ke bus pada mana kini ni, dari itu umurung Bihar wapun datang teroto, orang orang asli itu punya amhen dari ekonomi Bihar o, tiga hari orang nurad, mikut jas ni ada tiga hari je, bihulias kemukal lain asal orang orang ker, later nurad, evah ada kerja berding, ni media sarukar orang orang tu, ekplay kuri mak fortam. Mee South Korea ni tu, dengan faham hulwa, sekolah itu leh lima ham same document, lima South Korea ni, alangkah lebih hebat, lebih lebih hebat. Alangkah barang ummi itu tu, alangkah lebih hebat. Hendak mes, ega beli urubiwar, tapi baki baik aja di hamaji ni bosai. Tiada nak, dengan alangkah beli kihnat tu, mivi beli ur alangkah point deh usul juga mina, misalnya kat ni asar asar on dafu ke, kucing tiba ada tu. Maduwar ka point madu, ginawar ka point itu. Agun jehi ada tu mina ni sistem adminu backendu tu baik mina leh balu balla. Adminu brandwa 4000 leh accommodate ko. Deng HSI agun bi sosiali de agunan mikhamu ka tiga tu hadal miharu. Agun rasu boce sebab endanas agunu mali hal turugatun, gedo genggalé hal genu mil. Eh, izatnya raisu jumhuri agun husal mera, mikamu kat agun dewi kokka hitri kono. To, miharu miharu semuanya ni hama work kambulu, hama nafsari kota masalah. Tiga hari atau tiga ikut jeka, dua tiga ni ekal sahaba, aku dina ekotri editan je. Egitu agun hama husala Islami syariah kau minggu nu flat day itu, dekotri apartment taki moding miharu, ekcakal nuwe saugati, puri ke sedana hadis kau bawa kat. Ayah, kalau kehendak pun dia, aku intuinya, mampirna ekor malu, nanti kotor juga.